0: Unveil Gospel. Ke mo ni chi o wanga. Ni se vina tolu ina tini kali mana miniti ni mbula ni mbula vina haka ni mata vina ka maina luwe viti. Na wunon duin duin ni isi ama vina kati mekina. And I come ni vaka ro mbuka indai na ika rosa ngulu ka wa. Ni singa ni wula o chulai. Nui taka ni mbula mbula vina haka. Saiba walu nan rao. Saiba. Lima tolu ndua. Namba ni talibuwa ni wali wale si. Rao ni ni vita ratara mekina. And I kavi ni kuwa. Na lito manda vikenda. Na nonda ibanga baka yalo. Maruta ki ni e na babin binaka taltinga vuan verona turanga ni taltala bewe kani ene kenan do wa kuma na katukatoni ni taltala ngasi livu Reverend Atunaisa avula ono taltala ngasi livu ni New Methodist Christian Fellowship avabin binaka vikim ni taltala iso malumu ke ni taltala lepani lewa na vanua misanda na rongota sarmanda na ivanga bakayalo bakaruteki vikenda membaleta na kavinikoa
1: Sambulo bina kana turanga na marama do runo ne lewa na bono bina ka o viti ka sale tu na bono le bono islandi do kle tu na ono ni be o bala bula bula ao terroa do baro mutu ngana station na am 531 pi pacific media network nimbulo bina ka nonto programa ne bivaro mbuka ve mama ni tolu ki ne bana kloko sa kali bono bina ka sa ni tini kama dawa kena dula kama ikina au nita kani na rong makaris sa tu kani makana karistala na bosi ni kalu ene kami ni sigani na ibono baka fangre i hamilton tauranga ni mbula binaka roturu atau po ki hawks bay sa kali wuna baka binaka na muni tini tini kama ni sigani ni kuwa si ni mulia dabi mai mboto ni tomosara ena north island wellington manuatu wata ki taranaki ni sakit na bakital tunga ene sigani ni kuwa south island christchurch dunedin wata ki iwan kagil sa kali wuna Bawa bina kerumun licin yang cuma ini, dan sihir ini gua. Aku nui taka. Bosan di keluar nonda, dan sihir ini gua. Dan bunga buri bakar sama membuli. Bina kaki nonda bula. Ini lagu mata kita turana. Amen.
2: Bukan sanggarai ini bula bina ka. Buru burongo yang nasi kani soli abiko. Kami kena ni volta mu kena nasi kani boli yang nasiliva. Sena kola. Kena boli yang nrata le ini gua ne turanga ot Yesus Kristo. Dara reda tiku nan rama sena yalo e makata karakara teki tiku wikenda raki nimbule so tabo tu elevu na matabu vale viti lotu tiku meka se golewe ni lotu yamai vale so tabi tiku inan rende kaboro tiko so tabo tiku na viva gambombula taki kuire na nau kamagata na aki na kuire na ngone boleta indua na yalongo the spirit of drunkenness ni indua ele mbutako ni taste taki mai kwa mateni Ninduela seitumba, ni keish taki mai, o koe mateni. Ninduela i moku taxi driver, sena assault, ni keish taki mai, e levu 99% e koe mateni. E anabuna sa rimbi imbiki na nanomun dingin dingi. Biliki vikenda na lesoni ni kua, kabi kenda ni volatamu, ni vosa tiko na klou vira na lotu mai, litu sea. Kure na lotu kata mbata mbata, na vitu na isokosoko lotu, dua vira na lotu, baka litu sea. Na lotu mbosoka, na lotu waka tartara. Era kaya ni sa hutu ni au, era rao ni rao atanaka. Ngai kabi kenda ni voltamu ni wosa nekalo, kemendo na kalomani, kemendo sa waka loloma, kemendo nrabu, ando ngai lupa iwale. Ndo lako mai viau, ndo mai bulia, na kolo saba, testa ki wate na mbuka wanga. Mbala tau na wosa wako kwa nga vira usalomana. Se, au na dhunru wanga,

0: Lady Malo Wonga ke Munia ni vo endona miniti me vitu nakaloko nda ro bombulu sa manda vi tal tal atu ulangi me va eno vuku ni mbose eno va ka dorte ke singi mataka a fo yexia ta pen tal tala
1: pesa ni sambulu na ka pina hole na kana solchi na no ne vina ngo sena va va tamo mero new a tomana na ka kamura ki sena kana va sabu ni tutuku membele tana mbos ni mataka na kukulutu sanga na leo ni committee wan kena chairman na italtala wili turanga viu en kukusaka ni tau KKVT Aotearoa Trust en na kukun ni mbos ni mataka ngo na karu ni mbos ni kena mate ni mbos ya waibiru na vulo me ngo na karu ni mbos en na sinu mataka en na kukunda kezi na turanga na marama na luwi biti nda sa vai chungo e okalandi ni sulandi we ki mai misa sibe to ga bada na tul sa bulen bak na mi chungo ni sulandi en ndo na ngona ke mai ndo maru ta ga bwan lebu na nonda ndo sota na nonda ndo me maru ta ga bata na we ka ke me baliti ke nda mai biti ni a chugo na nonda Fijian community ya en a tini bada na mai ki sa me baga ni kila sa mai ya ve sona ndo kita sona ndendre a ka sa mai vaka tungu na kena rirai ya kirim sang he man nanuma lebi da ne mai nanuma ka vaka lebu ni da garawa chu na klo ka da vina ka tem da reza na vina ka ka da vina ka tem me talib listel man da nangu na vina ka yan e ne mai en bugu ni non da do maruta ka da vaka vaka vata en da yalo vata e reada mai wir na bulang so wir na vekanda mai bonua na vika ke vi politikenda e chuga induna songo songo meroni domonda meroni da lewena meroni da dobotekina kanda kila ni chuga induna community ya sana na vaka samali une kana mai nduri na teuke ki viti outer trust na vana na ndia na netu vaka samata ka vitala noa kertu na livi na leoni bodsi trustees dena vina ka meturi tal mandra tikinomo sanden de bolivu na vida na mbaki sao ti samani mai tubukina na vaka samongo na vona na nungo sa mai vanduri sa chukna kana constitution kana pika kebe and the killer natura na ramani nda chukena ndo na bonwa na requirements na kaitira sa mai autiki na seto autiki na na trasmo ina trasmo ina kana vaka sama kana kana vaka na nanu me baliti kenera ramba ya ngona kana karu ni bosh bata kamale ke vaka chukwe sona vaka tataru so bi taru na sona ka sima mataka na kana sina en na vida na un tanga le u sa chungu menta na mai vita na tak me bakanda kilanda chungu ndo na vonua na opportunities na pikai warte itu membelti kanda na pasifika e kan le u ya ni mai vatong bona kanere rai sa ndo na lako lako ndende ke tu menda numa tera vida kami ndo na vivu saiki ni mataka menda mai vita na tama na kani immigration tu chungu li vida na nondongone ra kena loya matata vina katu vira na legality sana kena vita na taikina vika membeli tentang immigration. Ini dah kila buat dona tikina lewir na wakanda erodiru macam kena nandrende. Ia na nak ini kena erodiru na vivu segi mataka. Meron da vivu tak bata na tikina go menda vivu kei kanda bukir na nonda. Kena kerua na tambana ni lawa. Salim sa cuma nambah sulawa. Ya dona tikina na ngendri mitu na mivito mataka na salam na varanda na vivu kekina na lewir ni community membeli tentang tikina go. Kerketulu na wulin tambahnya ni education sa lebu tunggu na opportunity sena vika sa sulit tu nama tintu waru tak tu nama tintu membeli tiket dari Pasifika ya memang kau katal na tiga bulan uang mazal na boleh gua ni cukup endo na song song membeli tiket dari Raba round in the red na tiket nunggu kan devi ibu kita wat tiket nak ken kawa na tambahnya ni bula membeli tiket dah na salah dapa round in the na ibu sedekah kita Mungkin kita nak komiti kita sana dapat juga kebakaran dan ada beberapa lelion mataka sahaja sahaja ni bukan duri dan lama ni trust mende satu bulan zaka zaka terakhir ni nanti kita nunggu kena total sekolah enam bulan ramba welfare sahaja dia cuci dah na nanda mai vivu segmen ni sing mataka ya na kili pun vivu segmen sing mataka karena boleh dulu cuci dan donan rau Queens Road Penmiwa en tulu na kaloko na kavini sin mataka na visu tungu ni sa suriti la ramba kina na turanga na ramba o kemni ni varochu na boni kwa ta da savina ka ta menda ya vata me vaka nga uka chuka na mada saochi kila kenda dona wasi le weekend da enda garab na klo sa lebu na vi bo lutu va vi sa chungu o kalani ya avambota ena geroni matamata ki na nonda vambote ki na nonda lutu inda sareda ni sa durita limanda endo na nonda songo songo ni viti mero ni kochi kende ni liu me rao talanga ni ra salwate ki na wirna luvenda na mokumbunda era sa chungo san dina sara san lebu na vi songo songo lalai li lebu ni viti sa chungo ya dota ni ni da lakwa tkida mai manda mai vandu ya senda mai tokona Mesan, domandangan dan domanda meroni. So we have a strong voice. Keri wa mandalaya. And we can keri sabu tunggu ayo kalandi, nishlandi. Merau talanga ninda. We buke takawata. Na we unu tangan ini butungo. Membeli tirna nuluenda keri nala kucu mai bunua. Yang benda na kini we buse ngoni mataka. Na we taro lele bulalai. Ni we taronga. Yang nak kena singa. Atu satu na leoni board. Na leoni trust merto na sumi taro kina. Kita satu kita lanua. Ena yalo vina ga nalo so saba meron ni lura yo irna luvenda so irna turanga kena marama ni vitsar chumbo yo kladi ka tu virni soli soli na taledi kena vos va balange vi expertise meron da vanti kira meron ni rtoso kira na naki sam saba kena naki vina kongo yambanga na kena ivo madala leka leka urni sule vikenda ena mbogni kwa ni chiku sa kana turanga na marama ene vi vonu wa turanga mai na nonda bunua sama ngu sunu chiku na turanga na chairman ne tauta la vili turanga viu kerto na leoni bond trustees ni Fiji Aotearoa trust ena bongi kwa sa vasa chiku na kene leo
0: Naksarwagalivu taltala, dagay sote ni anekavi, ni mataka ni kalungat sa katiko.
1: Tawalivu.
0: Naka, negeri orang tiga, nanti mungkin itu tala atau langi membalatinga na visuriti inam bosi ni Auckland Fijian Community singgah kerawai serangan ni mataka, na kerusang bulkan lima ni singgah ni bola culai tolu na keloko, evena benua Donan Rao, Queens Road, Penmua, kenderaan lekeli mai, na kelkeli motor kaya na Penmua Town Centre, big car park behind the church. Ya ni mataka serangan tolu na keloko dengoleani, dari bakal leu formu rawa, mengge mana keloko satekemu nembose and singer ni mataka. PMNVG pamana viti. Ya dari teman dan sasi bina vitu en vitu naminiti bulu-bulu bina ka olibi yang bala tinggi di tandu mo kaya sarto o kim ni bondo fiber mai sampai tegu lo sos kiki iya ni mataka ya nam bose oli o kalin sosar na tutu kumbuta kata-kata ko titik mena kavni ko kau baka kapital tu ngamai nomor mbur basanga ko iya mengge ve mama na diwa me kirosa na kita ko si serne me na ngai do mena ro mi serne ele no tu review ngonong ko buli sar jenga ko ya ko sar bi tembe ngona kalo ko bi lima mbaka
2: salima na
0: lima iya lima na kalau kerja bulis tercengang, saya nampak rusuka, ocean, mana pokok tinggal pokok lain-lain, pokok kafe mikir rusan gengkritikan lebih mama jiwa, nak kafe ni kena. Dalam tunggu cengkori oli ni dia.
2: Saya ngau dia bambu langa.
0: Oh iya, iya.
2: Ni boleh nak kena wekanda.
0: Naka.
2: Ni nomor amat turang, ni saya mesti kemana kafe mungkin pernah kendai.
0: Naka.
2: Ni terbau nongan elia. Wakati langa kina na kemi ni nisuli suli ni barong ito kame na na kabi kuna kini kwa na lima tolundua PI. Dina ni se ranti kwa na lima tolundua yon ni sa ni rin barong saranga may na dua saiba rua pointi rua FM.
0: Kore. Pamin ni birto na dua wakam bunong bunoy na Hamlin Park.
2: Kore saranga.
0: Ni wakaruwa.
2: Ndang na wakai kima may may fangare na dua saiba tolu pointi ono nimbula binaka. Ay Hamilton dua seba tolu pointi pa FM Tauranga dua seba tolu pointi walu Rotorua dua seba tolu pointi Tiwa boleh pun nak nak kanda mai tau pon dua seba pa kena Hawks Bay dua seba tolu pointi Tiwa Taranaki dua seba tolu pointi Tiwa Talenga saya ni mulia tapi na kanda mai na Manawatu dua seba tolu pointi ba na koroturanga dua seba tolu pointi bitu na koronilada dua seba ba pointi dua na wekanda maina rake New Zealand Dunedin dua seba tolu pointi walu ke Invercargill dua seba tolu pointi ono Weke mni tarangana wekana ena iwakalani ndua seba rua poindi rua. Sekani ngule dhabi, weke mni na sema tiko mai na live stream ena pmn.co.nz nimbula, nimbula binaka.
0: Ata toka waka o te iyo, ni mata binaka mai, Sibi na bitu, ena jona miniti, na wuni of church choir, Serabuana, Nonda Turanga.

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kapa indona ka. Na ngona oi adhobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mi adhobo ni osa mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawa ni kunia totolo na cancer ka rawa ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Na ndi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya ni ndi Kevin, the kabasara.
1: Bunda tu sangkai mendaini, mereka mendaini na yauni sama tinggal. Ucara sangkai itu dong seramai. Karena mana nakur sama ibu kata mburu jarnenggo na. Sar tu mai tak kira apa kata tunua, apa kata tunua bangku mai tak kira tu santa betul kira tu nangkai sini lo meni sabu-sabu. Apa kata mburu jarnenggo na, apa kata orang sangat juga ina penua. Waka turang asaka juga nama tentu kumpuna. Laku na kango. Buri masanga, tau mata. Entu sakana yang kona waka sarsor lele utu dara asaka juga matamu tu na turang. Gua sakana ibu karita gini yau lele isa reka usaka juga maini kuah. Na ilang kola usaka juga amai na kurru. Kara sambo umai nanu mamerambo umai indua bata na wololo ni ranawa. Tara asaka juga na cikgu buka turang. Ortu nang kasi ni lomo mai dake. Binaka, binaka, binaka. Salah kau lagu na bosan yang kau na salah ibu sih berdua mina kor misa suli ni mertu sading kau mami na ortu mertu ortu orang kasih ni lama ortu tu kau mida ucap sama ni kau sarah ni bukan tu tu neng kau nabo kau tu kau bintu ngah bukian na turang atau berdua orang kasih ni lama kau mana suli ni kena gembiling ngata lo kau karena kau suli ni be angkel suli ni be angkel suli ni be angkel gembiling ngata lo angkel Tarawa wati kor tu nang gemena kor mezi gomi. Sabi mbili lagi sih nang gona, ada mezi goma. Saling geng geng go. Saling apa sah tu pun tu nang kasih ni loma. Kor nang ada tangan yang kor di satu mata nang sah om besar nang gua. Sabi nak aku sah jingko musuh pun tangan nang mendo grog. Do kalau mata sih pun aturang. Lebih sih pun tangan nang mendo money. Susah pun sih pun tangan nang blood ni bebekan. Tunggu aja kamu tengah nangau di sana nasi mati. Sindar kalau mau tuh nakian, mau tuh nakian apa? Mana men?
2: You're now listening to PMN Fiji.